Hei, Akashvani, Aizol FM zo aiza point pasari changa puan swani. Voin me ni somni pakwa zir top niya kan hun thokha na chu kan lo chananga hun man pui tu cheu hi lian sang pui kania control room duty hi engineer R Lelram Ruata ani voina ta na kan thu pui chu bulchan chaturin ni thar ni lavin rail route her zo gani imamo chu ti ani voin atana kan hun man dan tlang pui lo ngai thla ila daria ta hindi hla pathian fakna hla in kan hun kan chananga daria le minute somlia mizo fakna hla kan ngai kangai thak chunjam donani dar kwale minute somnia sa phla western music kangai thavele anga dar soma hindi hla kangai thale donani dar som le minute som lia mizo fakna rjs choice in hun kan manganga dar som pakhat le minute somnia sa phla western music devotional hla kangai thale donani dar som pania hindi hla zunjam hun kan mangle anga dar som pani le minute som lia mizo hla zai rimoi hun kan mang donani dar khat le minute somnia kyanin meitsepual women's world program pualin hun kan manganga summan dan cha ti thupui manga lh lalzar zobile pc lalthlan thangite thusoi kan ngai thadon ani dar khatle minute somnga hindi hla kan ngai thale anga dar ni le minute somnia chanchin ther midday news kan ngai thak chun zom don ani ti chuan dar thuma voina tan kan hun thokana chu atop anga akan program te to thlengami lawai thlak sak turin in zawain kan som vekachevo

zain kan program to beratan lengkhom zai kan ngai tha anga Bethlehem venglai kau shanten Christian latharbu number zathum somni pakwana hansak kan ngai tha anga zain kan program ngai hlu a milongai thak sak tu zong zong ke chunga lom thu kan soya kale zer top zandar sari le chen via milongai thale cheu donnya in zawain mangtha vek ule